salsiwa hi Monica Novel alulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Elvis Makaya ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

loko zo wo twa sa mu kata no shiti shavisa ho muyimwe tete kamare nyuka ndu na ndu meta ku rumeta lex andu na pele rumeta lex

0: Tive que saluar o Cuco Gonzela. Aprenda mais. Macungo corria Banco de Moçambique. Nyamunha hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa nava ulaula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla. Watch masiku kama ulavaku hambi kumbelini ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa Metix, munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticash hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticash hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: Uya kanzi matau change ya Billen Kagaza ya zama dispeza kutani ku Jose Matron Wananga. 20 yuma orashine 24.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Hela mranza mangiseti hela kutiva zvako mitirene kutyelesa kuyena kumbela ka vhiko kilongisi kuyeni he la kahla ya 86 93 63 89 tapinda 86 93 86 399.